0: Mayan FM.
1: Kinosagi yena dinka sedini tatara Ibuirare Entiomasi Emmanuel Olegisemei Opike Leleon
2: Seba katoko linyawa ngano lo shone sula kiti yatu yanka Kenya Mayen Pukio longe Juma tatu merabake Juma Saramanare Umedosho sumwane enter de Kenya Udumutuyo yomurona ju enolto toita Kajiado County Nangolonge durara mayu tayara na murua mayu lime hata Endo shudu simu yendo ligiyo Kegranga mane na simu nye Safari kwa Moyatel, urmusuri napishena, urmusuri yare, uninaudu nabu napishena. Araki, Airtel?
3: Ure nambangi Airtel na 0732992321.
2: Yes, ngoto ya SMS na 0785929283. Kigranga ma, elo kilikuli njipo, kenajuna sabri dhiru, tena kenye.
3: Ale, anka kenya mayenu?
2: We.
4: Ubo, lenge nanka kenya?
2: Ibo, lenge.
3: Oui.
4: Ibole.
3: Ibole.
4: Mama Jane, demuzo lolera.
3: Karibu ole Mama Jane.
4: Mama John.
3: Oh Mama John. Karibu.
4: Nani ni mosa na muruwa? Na maro hina nukumbile.
3: Maro shi wale di radi yangera yangai.
4: Mama ni na wana nuru bang ni gani lebi lebi yule nuru bang aje humi yelo.
3: Eji.
4: Na wale ndi amasi.
3: Kaze bogo ya roje senta balo, nito yule la
4: vila vasera, kwenye angayon diye mduwa. Kese
3: bana,
4: kore roba mba junior?
3: Kese bana, kore
4: roba mba junior? Kese bana, kore roba mba
3: junior? Kese
4: bana, kore roba mba junior? Kese bana, kore roba mba junior?
3: Ndiyo.
4: Kwa nga nga kongo, kito lika moje, kwa mba balai? Kwa tau dikiden?
3: Kwa
4: nga kase jangkuru jantikir? Ongoro kana yongoro junior anga brani baba yongoro bicho yongoro dimo
3: mhm
4: ori kana yijar musaniki
3: mhm
4: o bahe raje bogene nyide ko jono beje de bisile mara ibo ndara
3: mhm ashole
4: wente ri raje tenina ongoro be sho ongoro dadi
3: ashe
4: nda ngolo ko yo bo kine di be sho
3: thank you
2: aya ejo ko bogene nyita me kenywa ti atyo nka kenya maya
3: en ka kenya maya ne fam
5: para gwen
3: we
5: toma
3: e bole
5: Yamasiam.
2: Wei.
5: Tua.
2: Ibu lim.
5: Nara saya majar lagi ke ini. Orang kata yang jadi lima kan angkang wui bener lim.
2: Hmm.
5: Ini grafa siapa nak grafa nama usho.
2: Kebalo na.
5: Iya usho. Usho. Alat bangga lim lagi.
3: Kamu ruar arar limu nama siapa mamai?
5: Hai, amanya na balo. Maya lah minya na na balo. Na balo ni mungkin lagi.
3: Hmm.
5: Dah nara dapatkan
3: sih. Ii.
5: Aduh murah kalau.
3: Hehe.
5: Angkanya jadi sembeli.
3: Hehe.
5: Jadi ni bangra bosuwi.
3: Hehe.
5: Ongoroji bayar, ongoroli dia, ongoroh hadi.
3: Hehe.
5: Ongoroli kan.
3: Hehe.
5: Omari aw dapatkan sih.
3: Hehe.
5: Angkang oleh santo naruuru, nolian tambah naya nara.
3: Hehe.
5: Allah Allah ya Allah kamu.
3: Asyole.
5: Omar ya dah rasuwa, kenapa jadi nyuruh?
3: Thank you.
2: Sih.
5: Ayo.
2: Ayo. Juga pok ni nyiza me kenya temuro na jene shompole
3: en ka kenya ma yene fam
5: ndia masi
2: we
5: tuola
2: ibole ngano ngoloni
5: teragani
3: we
5: tuwa
3: ibole
5: mama jine na re muri yalla nara
3: karibu ole mama ju sa ya gra gilgonu ju ko ba yi
2: aha
5: da na na mi tu barbi
3: eh
5: gra ende lengi janga sabu
3: ashe
5: to na maro dumola
3: eh
5: Dua nangang lainnya kabokin.
3: Jio.
5: Ini kita rasa lebih sama nama lainnya.
3: Mhm.
5: Ada nak dumur bayar lah.
3: Mhm.
5: Ada mumpah jauh nampak kan lah.
3: Mhm.
5: Ada mumur aja nomor kan lah ya bapa.
3: Mhm.
5: Ada mumur daddy.
3: Mhm.
5: Mumur bereha.
3: Mhm.
5: Mumur daya nampur aja lah.
3: Jio.
5: Mumur lah bapa.
3: Mhm.
5: Bayar lainnya kabokin ini kita beri na.
3: Mhm.
5: Doa yang lepas hari itu je. Anak lagi yang angkang oleh orang.
3: Yes.
5: Angkang yang lemur sering yang ada najis susu. Saja juga dengan angkanya nama yang na. Untuk yang korang yang bawa dengan hari itu mahu kita leh contoh ayat.
2: Asal leh. Hari itu mama pilih leh. Contoh ayat yang juga bawa dengan kita mekanya.
3: Angkanya mana yang FM?
5: Irawan.
2: Irugi show.
5: Anda semua rabu kira hari.
3: Ibu oling.
5: Ibu rabu kira hari.
6: Egiti sawa.
7: Aha.
6: Kigraga imente India tu ka Kenya.
7: Aro ni nyangu lalo nya rangai. Babandari ro ile rindo
6: ni. Eh babandari.
7: Odu gronda mona kamale nya bayara la line.
6: Mhm.
7: Alla aro ni ngora na mulya na jo. Dire olo so ila na olo ro.
2: Oldo ri.
6: Oldo ri.
7: Amu jara rana ko bango oldo ni jo so ni olo so.
6: Mhm.
7: Ero mi nyando le.
6: Mhm.
7: Ya ga dina lai te ndiru bai
6: kamili kamili do
7: e ba ga nyara ru mongo
6: e bai
7: aje ga na nda ga ganya sidai
6: ehe
7: ana mu ga ngondo nyu
6: ndio
7: oru ngana wa jiru dodu
6: mhm
7: wo ngodi la ga nesa wa pi
6: mhm
7: le miri chal zoi
6: mhm
2: ke bio shilanga nesa
7: ni tanga ne ri ga garo la nya ga ila la ngana
6: ehe
7: Namu nyagroja na sene nena.
6: Ai, kweli.
7: Amani ujalo mwenye diwe.
6: Sawa, ehe.
7: Olungana na aduwe jirgo janga andaira.
6: Mhm.
7: Ala brala iniri kizoi.
6: Yes.
7: Onde mene ya na gina adu, onde yolo odo kishu unayon kanga nga jina nye kizoi.
6: Mhm, asholing.
7: Yepai.
2: Ai, inju kipo kine njita meke njwa tia tua. Enka kenyama ayan.
6: Enka kenyama ayan FM.
8: Hello.
2: Hello, my name. Hello.
8: Damasi.
2: Oui.
8: And the Sova.
6: Ebole.
8: Hello, you're a liberal regression.
6: Atangamu salamu kabisa.
8: Oh, mama ba mama, di mama di amu kutan.
6: Eh, eh,
8: eh. Eh, na kuda yamu kutan mege nyamali.
6: Uh-huh.
8: Raka nega domenya nega njanga yamahi.
6: Uh-huh.
8: Kaba la rama inuwa yuko langema.
6: Uh-huh.
8: Anga se inuwa yanga ngole megwe wa na roi ujo.
6: Uh-huh.
8: Panene la yego ine gile soi.
6: Mhm.
8: Uh-huh. Tukida na yego le soi.
6: Mhm.
8: Uh-huh. Ngoyaro ba gine ri wogen dalo lo ngara.
6: Mhm.
8: Ngango le ndere bo gin.
6: Mhm.
8: Ngoyaro ba gine ri wogen na jego wogen ni ra na nyanga ni maro ge sika.
6: Sure.
8: Eh.
2: Aya. Jogo po gine ni ta me kemi ngoro na ju. Ene WhatsApp tene bwengoto ya SMS na hivi nga mafo kintia tuwa enka kenya maji na jukutepo kwenye nyitame kenyo ashuling losa ni mumaitai eji ya murona juwe enuongo suwa nele mene jukutu mitengire shine maji nfm nikiri ya marika makawa tenka kenya eno lome duu tara ashuling tengara kile lo kilikuli nyagare ngurala oti yungoto ya SMS nebo siri kilikuli yungoto na juwe ni Facebook nejo good morning keji vivya na imodo tupu sumurula mau sida yanga kenya katukulta shukuru maulana agari nuwake koloma imam tenebusi norecho kilesi olegeri la mafuta sebastian rianto danso na imado mc junior na imado tenebusi wale sabit ofans po gile ngiteshine maa yenfm ejuki po kene nyuito ami kenywa shuling walta ale kilena iti kilena na shontankoi supo leng olegisemi tenebo pk agare no yento munu ni aimari yon tenebo sile parantankoi wale saitoti kalem tenebo mesha kumunge tenebo si onapiento lumwe nyewe agare yugre maa saipo gile ngiteshine maa yenfm enyuito ami kenywa kiliko uloji mkori ya sms na agare sinye uloji mkori whatsapp ya uloji mkori ya facebook ajugre maa saipo kene nyuito ami kenywa tiatua nka kenya maa yenfm neja show leng maa yenfm tengara ka support nikin chui ti tengara ka nabolong kerai na imena nikitu liwiti yungo lake nikipi mpeji po kena mayen neno toki nakare nikijusi yoka she ete eno toki ajona sanarabla idhiru na kera ya merijan toto saidiya yoka nete eno toki katoko ltewine jilo dariak nikijusi yoka she yungkoto ye Facebook
6: kabisa nejo keji Solomon lekatu nitu midengiteshine mayen FM neja rapipo ntaito brake aji tena kenya nejo natu miru ntaito brake tena kenya nagari nwakotunga na po kena nkema laini ningitu good morning Shadra Kisirian Barta Iti ya mwribwa na janae nye na nija sinjitu junior, MC junior Nija tumiro yuwa kato brakita nga kanya Ama igare femi iti iwi nejo olololunga Kale bile miso good morning kutoka Kilgoris Franklin Salash Nejo good morning Atumiro ntati yankare na irogwa mwribwa olale na gara inuwa karima sepo wakini nkema Ajugi enye toro maripo kile iku kia sankoku masikonte Nambaso Kisirian meleto maleto kimelo dere sairugwa inuwa katara marita po kene nge mwini ningito tena kenya Daniel Nabala nijo good morning tiatwe nka kenya maa yenefe marumito taito barakinti ya masi tenebo pike ili liyo nati mburuwa na jono ucho ina jugri masa imu jenyito amu kenywa ole mburugu ya pita good morning tiatwe nka kenya maa yenefe mna nijitu ndukia soi Peterson tenebo Wilfred Kironka ikasaini nejo good morning kutoka Sokonoi. Jackie Chan Kinyaga nejo niko tindin kutoka Lorobile Mao. Dan Mutua nejo good morning kutoka Waswingiro. Na nijetulia Mashon Philip etejetu mbito yuki timurigo na ji Olos Garam. Good morning Jackie Chan tenebo sininye. Ulikilikuwa yote jo, good morning tiatu nka Kenya, Imagine FM, keji Nobat Anyenda Mugor, nejo na wapata vizuri sana tiatu nka Kenya, Imagine FM, tenebo Vincent Ogutu, nejo tuko tuned in tiatu nka Kenya, Imagine FM. Good morning Richard Tawu, iti imbu rugona janol taraja tidia leka jado, nejo agari ni wakarama saimo jankimata na Kenya, kijana Mzaire Amos Nguyo, nejo good morning Imagine FM, na wapata vizuri sana tiatu nka Kenya, Imagine FM, nejo agari ni wakarama ilo lengku yankima, oltongana poken oini ningito. Isaac Sudi, good morning, nejo atumite nkiteshine ya Imagine FM atimburugona jimunke na gari nwagere fans pokele Imagine FM nkima nijetu Dixon T. Sore nijo na wapata vizuri sana atimburugona ji enoroko joka Stanley Wisdom good morning Imagine FM na wapata vizuri sana kutoka Ololchani Central Engaru Ngitua chitai burugona jini
2: kati kati Engaru Ngitua kati ipi kati ipi to Ololchani tadi ala transmara kati Engaru Ngitua
6: we meugule wa good morning wale kuya nijetu mbite nkitesheni ya Imagine FM itobarakita na Kenya neja gari inuwa kutoka na pokene nkema le muduwa na jene na lulunga na gara na inuwa kie mama na seyu siri ya nilongkai Charity Julius John ndasiri watenibo Ian Alan Lamu good morning Cornelius Lemuta Kinanda nijetu mbite nkitesheni ya Imagine FM itobarake neja ajugi fans poki wa amuke wachape kazi Lensa Tesur nijo good morning na wapata vizuri sana Kinjanga ya na shita na Kenya amwiki nyike yoga nka Kenya sida yule MC Junior good morning kutoka Lolonga kumo kandare kale bole saitoti nejo good morning ajuku lungana genyi toma ape ya ramatale na nijitu jare do ureli tenebo Jennifer Nabala tenebo sininye sencha patri kwa lesencha itu mitengite shine Imagine FM imo kore yo Facebook tena Kenya
2: kinu wakatante po kene nge maju genyi tando kenyo tolubo top 40 top 40 nigra razu mikite shine Imagine FM ureki shugunye nge wone thiru wae mampala ngoloman tenka Kenya nolong edu tata
9: Ilomon long kasedini tia tuenka Kenya
10: Eremaya
9: Nila mari Amugishugunye aida lalagie Nena nabu jodoko ya Emu mbalo olomon
10: Mayen FM Ewangan olo show
11: Ewangan olo show
12: Online ningoni ira enkera ye school na deba form 4 arahi ira enjoywe niara enkera ina rasa KCSE niyo nitalala enkisumenye nena KCA University school na rarubat na abasha enkisuma Nairobi entaisere enkera ino ini ningo ngaulele Imagine FM pogiolong ewiki iboitare silu silu kiligi nikinta yolong kumok naibirta KCA University
10: Eremaya.
13: Wari dolo oldungani pene pene ngishu yenye, neti enkatini nemele muno. Enkatini ingiriata.
10: Eremaya.
13: Oldungani leitu itimu siligi. Oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo ngurwana. Nibele kenye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetabaki sauni enke warie. Tiatu anka ulele mayana. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki enkatini ilo uibele kenye ngishu yenye. Tana ngasiligi. Tiatu anka ulele.
0: Mayan FM
9: Ilomon long kasedini Kiaki People Daily Osimlino likinta yolo Lomono juruno nesibunum Nena na ating kasedini Tenolong Kiaka People Daily app Tayolo kuna ugulibo kina abu itodokwea Emu PD app Eweji nitumi Lomon tepo kiweji niti Ana enagira asam
10: Mayan FM
11: Ewangan olo show.
10: Ewangan olo show.

0: Nambili. Orang kakeknya mah yang terus ada menari mpaka sungguan yang terdekatnya ni aku ramati bidara la sheleng kita ni aku lelero bidara chief le tabo dela aku sara yendara bidara silu silu tiatua erisha tani kijana onka ulele nije tu ulomono isia ubrede siya yonki gula tin mpira bidara Frank solitei kutata mbe biashara mbana bidara madara poken kenyar nyana nkibinti ni mwen nati ingide shine maa yenefem ishimagno poken tini yata Media Max Waves urede simuno urebi lo Google Play Store ake App Store ne download Media Max Waves na kia kurete pokri shata tiwi poki na baniniti ne mere nkipindi nabu hata nabu ingiri shine maye nfm niki shomo Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na kipike nishia te pokri shata Media Max Waves mo sauti mo yu
1: inkorokyo lomon te mayen fm.

0: Kabisa tenkomo nake kejiro yi la ranyo nila ningo ni jido Josia nkenke yitula singolo sida yuleng ojo tenkomo nake yes tenkomo nake la jiro boro yi nengomo no shi mba kumbo leng nishi kitu mi nishi sa ingina bare bara legi beginye enkai tino shi enna na oshi yungomo no na ina simo shi oshi genkai umashi ya sani nyamal na oshi walgani simu niyo kama ayo do na ayo lelo na no reparo shana simu na rangara ke ena wena olo sinu shiongo mono na simu shinu osho yankai ta rado ya beke amge na nye buki wei nyao barakiji mena yero so lenju si yenge ngei na esile kwa lenju na jara yira tenka kenye do rara ya rake simu nito shoki yankai esile gajo ito shoko duwa yankai simu egi mongo mono esile gajo nite kista duwa yankai no egi mongo mono to shoko duwa yankai no whatsapp egi mongo mono tosho udo mpaka video call imengomunu amengomuna nyongori nabo esimu nabo yengori na bene naima na bekinyeki wala itoriani mi baike na gari rutya itoi kakete ngomuno ke baike yankai yes tengomuno tomuno pokrishara tomuno ngara boken tomuno good morning kore yala nini ngoni silikajo imayana mama yana nuka tokol lera nanu sidai yo leng lera nanu subaru leng lera nanu seria no leng ele sina no mayana o leng tenga ke nyedu rata eno londo yi ondar kini na rato muno bola pale tom leudo so ngona yamata kanya rato muno laini ngona je karibu sana to ramatie lera loni kiti do yi ejuma yes kolo ne badu ara kiti na jo kina karibu sana o laini ngoni ato ramatie ka je ngarna yo la shilen kiti nanu badar jeng kiti shinde ne weji mara do ara mudede ushini kibaita jona asinano ya melaku iti ya ingiri shuguli kidogo tu kaya kilumori nare ngolo nge Jumatatu basi karibu na watu wara mati ya madi ya matene bala iningwa ni toro na lori katene ya kilumori nare njuluk ni kilumori siya nyakino Salomon tenebo ni kili ya mari tenebo ni kiutaro tenebo ni kintengena si tenebo ola iningwa ni karibu sana kili ya mari mbaka sana ne endama tenolo ni kilido hii ena Jumadola narobi ajero shu ngolo kidoga rabulu rara mikiba yuko bayo ngolo nado na jor na ilwana bengi mishia ngolo kidogo nikiba oshi mpisha nila oshi ngolo mpisha nijo nyanapa wala kake nyanapa ngolo nyanapa ngolo nilo nya oshi mpisha vieda mwenye karibu sana atuera mati mwaji ya madari nibola ini mwenye ebolo la inile nile simo biru mwenye kia jongo tangara kina kia rishatishara ni jongo aso mwana nyasa ikiti biru mwenye kia jongo 0702-393917 araki 0732-992321 Facebook ang maya nifema 100.7 njyo sinyele lo kiliku mwenye unayuri ya laini mwenye tangasa homo na pejang shomo na rishara ramati laika tipaka nukwana kumwan nirumoksi anyaki ashea hidi manya tipaka tayari mpaka ulikiliwa ini weji osirali dura ara tayari ini weji nyaku tindedo losirala tindiru ningu nyaku homa sumati ini weji nyaku si ishea pirumoki sinye leka rungani arudua nyangama mila amari kabisa karibu kala ini ngoni atua waramati
1: MyNFM Classified Olaire moni nenne ngairi shata eare enkire morena tabawam iterede ne peire misho nenke suenda tembore ye nanana Kenya Seed Company ibungagino osimlo seeds nege agi mpeku sidai na ita yuenda tembore ye ore ane analimula riaglolo ingangele Kenya Meteorological Department ajugibu ya tumenchanto umuru wanapa sholo shom na enne nkatana isha nerede nolchampa lino ni unirupaye kukulia daikina apa asham kulona arpaye ko isha renkijabe mkobini nwa tena akurupurge tu nempeku a DH04 ni un hybrid 517 513 or 533 to muru ane mipurigilo leng nemesi osubuko neko wale to osubuki na mpeku a hybrid 614D 629, 628 6210 or 6213 na anyore mguluboni wengi jabo subuko kiera si guliepe un ane mpeku emposho eroskoko o kazuri mpeku enkano ulikempe ormusung ngujit o sunflower taba ikildu ile Kenya Seed araki agrovets nanyo rigino pembe rembe kuang nila atum embe ku nikintobira tena rishata

0: FM.
1: Moyenne FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Kabisa na jeri mbara kuna saigira na kabudu kwa la ningun tanali shata sa miena ya malika ndi ora tumunungu na nadwe K24 Mpang TV ya kishanajo yungula K24 nishipakino Mchade na ji Enepang
2: Mayan FM. Mayan FM
4: iti atua enkigwana oramati
2: Mayan
4: kidereta niki emake mba na ibirta yokiro losho ibuitare olashe lengiteng simel olesendero
3: Edede kabisa dalishana na kiti cha kuna side ni kijana ramati ya maraji ni kigwana angola ni ngoni moja kwa moja wale yene ja tada majo edinya na rice te tengole tia bolonga jado tia bondo na roki tia tienda wiki baka jado edinya ngula no south rift tia bolonga akera duje kabisa ati edinya ngola mpaka Kericho county na tia ngola mwana ngola jote Kericho county njere wale na serikali ndiye Nora ndo ya wapo kuna rara na promisa achuna siligi ya par Kenya hii egida ya bagelo 2022 amete ya radu hii ormoni ya rali kijodo hii ole South Rift na ya maangu lajo wana ndo ya wapo kuna niki promisa Kenya hii niki ndelifa yaani niki tasa kenda bautua wana ndo ya wapo kuna gira hapa ayongurukura ame maangu lajo tina tenengu watangasari ni jene Daily Nation page number 6 nejo we did not offer promise in 2022 kake We promised what we could deliver, and we are on the right track on the development agenda. Yani njere, kire, ora bando boko niki siligir Kenya hii, ni ndo niki ndema ras. Nye gira njira berari, kiti ngoro sidai, tema endeleo. Mini ngajo, kikira yama ngola ajo, ora bando boko niki tajie kiasa, kiri Kenya, ente giliwe kame kiasa na, na kita asa. Na nji, ayikiluwa nusajia ngola ini ngoni, amu, mabora isa ki. Itiaba ora wa agalu na serikali tare Kenya kwanza ndiye abantu ndingapana itu muruang itika jado itu naroki itu samburu wa wijake ndeje ndegilu yebe ki asana ama apa na rogira bana ara juna serikali kerasa aya kama orga fana ilina pe gra ya agalu ama dar gfana lang ke anana na juna na ko sailo gra ngoro na ke buna ba je ente gilu ki amu kalotu asana wena wena kanyu apa na na rejor gfana ilinu Apa gira ya galu, na rasa. Banyak ya wong rubungge, ama rubungge ilang wala ini ngoni. Ama rubungge ilino, yang rugi awan ada jente gelo ki amu, tini galu nalo tuas, ke rasa. Ama umen repinyi, yang rugi awan ada jente gelo ki amu, tini galu nalo tuas, ke rasa. Ama senda ilinyi. Yang rugi awan nabode damu, amera wala dugo ni, le mera nyentuk nabode fauti. Na ada jente jogi nyentuk anak, ente gelo ki. Ama na ebe gelo lo, nalo tuas, ke rasa. Lo sendeli ni OMCA kama yendo kia pana nyapa mugu pana nyapa roshiro uwa no shina mugu ro uwa leng nje ndege lwa kitanga ra kiana amana ro yalo asa kenda kera asa mimi magisi kuna baba na ipo misa yuko la ro kolang ni siligi yuka ajo wanake pia kigelo lo na lo dua asa na amana na kera asa amele jo na wole jo rice ura bogo na tugiwa ni siligi olofele Kenya ena serikali yai nikirasa nikit egira itoberali amugirasa na Kenya yi ena ba nikiro munutu kando na hiyo ama ako lika ariko
5: kirasa mayan hello mayan
6: mayan
5: yes
6: enda sobo leng
5: sobo ari yo leng
6: kedanga
5: ena isida yanga Kenya yi lelo nanu sida ya mayana
6: asira
5: kanga irodie
6: Kira
5: ribu lusi ya kauma.
6: Kira
5: ribu lekauma. Asyik lah, sedap sendiri
6: yang kaje. Rodamunya Nene chapa lava na chapa ni nyai nyajo kai raba yema.
5: Ehe.
6: Kai ke asema deliya mara ba uganda ngani?
5: Oo.
6: Nige na inoto ngani?
5: Ngi asema jana.
6: Mara sa.
5: Ehe.
6: Ina lengi na shara ba idoro na ra loro ngana langa umma yela wanda na mbejara na chapa una shara.
5: Oo.
6: Nene jana hala barunga na iru ya loro nyapo.
5: Yezi na wala ngi juko.
6: Aja na gitu bilingnya juga.
5: Hehe.
6: Kaya gesek mau jauh.
5: Oh.
6: Amu yo agi na gula ya ni.
5: Eh siapa?
6: Ona apa 2022?
5: Yes.
6: Nibo mi ya maya.
5: Eh.
6: Nibo mi tonga na dori yoshi.
5: Ko.
6: Dera de bisho yu tonga na.
5: Eh.
6: Mi jengi nkishu.
5: Ko.
6: Ele raba la maya karama ngai ame ba na roshovi.
5: Ko.
6: Eni ndo na maya.
5: Ndi jaba ngai dab.
6: Hey.
5: Eh.
6: Awana hangai ba ba 2022 ni amanya rari angwa na nyimuti.
5: Eh.
6: Anga sanelo ze na boko ya arda kanai.
5: Eh.
6: Na hagi gira do na nemi ro lo ba ye ni na ra gi la jo ore ra re shira lo ite na pa ko.
5: Ege ni ngiro o shukla mo ba hili ginyare ne.
6: Ore ra re shira lo ite na pa ko.
5: Amge ka na do shi angwa bingi ya.
6: Yes.
5: Era ngwa bingi ya.
6: Nello lo da fa mai nello jo rende muru ma sigiria.
5: Eh.
6: Inga na sagi ti dai.
5: Ho.
6: Ana da sa ma ngi ti wara na ko for Britain me di antare me di ti tali me di nyo.
5: Eh.
6: Elle ne wi nello da ga tamra ro lo tarien.
5: Ho.
6: Ngi ngu nu nu.
5: Eh.
6: Elle ni sigi gara di yo ne da le wara ma fi ku mu.
5: Ho.
6: Alo ru as na bo.
5: Eh.
6: Na ngara yu aru mogin dai.
5: Oh.
6: Na sagin dai.
5: Eh.
6: Na sibitali.
5: Oh.
6: Na sagin dai.
5: Abiga he nyalama.
6: Ne kwa umu na he nanun dai.
5: Oh.
6: Enjoy ya ganda.
5: Kura ganda enjoy.
6: Kura ganda enjoy maima.
5: Eh.
6: Iyo yo yo lo sho.
5: Oh.
6: Enyiro ra.
5: Oh.
6: Ilawa.
5: Oh.
6: Ondo mono.
5: Oh.
6: Condition.
5: Oh.
6: Sama cara kapan ni gula.
5: Eh.
6: Kamu ini kira ni yang ni kerja.
5: Kira nunggu.
6: Nego moni ya kapan lah era raya jadi kamu kencing ye.
5: Eh.
6: Niro rara gitu.
5: Oh.
6: Lainnya yang terbaik yang kurang.
5: Eh.
6: Bila kau ini sihir lainnya.
5: Oh.
6: Kebunjai narik nyeri kiri nolong.
5: Kaga ini sihir lainnya.
6: Kalau anda jawab rahamu soi.
5: Nego ni jauh soi ya.
6: Ini je sendiri. Orang kamu kayak pun nalar gasan lagi.
5: Eh.
6: Kamu orang ni.
5: Ho.
6: Enak ngasih kita lagi sama mereka rumah gendai.
5: Nige yau.
6: Nige yau.
5: Eh.
6: Kamu ada kumpul di se irapa gendai orang rosi tu.
5: Oh.
6: Nah, lekian mewira aku kiri amari dengan jenabu.
5: Eh.
6: Nah, ni ni orang kita lagi. Lala umur sih nanya kare arahin lala umur sih kita.
5: Ho.
6: Nego sendiri bungai.
5: Eh.
6: Ella orang siapa yang sedemah.
5: Oh.
6: Alamaina.
5: Eh, memusi.
6: Ah, lekat punya itu nolong upaya dengan lawan yang.
5: Oh, eh, ah, mai mangsi lawan mudah.
6: Tawa, nello naik ulo.
5: Ama lawan bayar nasarin jero.
6: Ore dia ngasar gafana ya emu.
5: Eh.
6: Ibu sejuta nabagura naromunu.
5: Ho.
6: Emu.
5: Eh.
6: Jalan yang cara orang mereka ideal.
5: Ho.
6: Tapi ada lawan yang nukun.
5: Oh.
6: Ibu mani ni alangkah dia bunyi bimayar.
5: Eh.
6: Nego orang ini usin nawa, orang ini maaf pasir kulle dah doa ya.
5: Eh.
6: Negeri orang ini.
5: Ho.
6: Aye, ni orang yang mana ini dua gelombang yang terbang kare.
5: Eh.
6: Sebab ada jawa yang ni orang ini yang rujuk dengga.
5: Oh.
6: Tu kerana rasai.
5: Nego nur jawa na account government.
6: Yang nasabur na county.
5: Eh.
6: Aku cincu.
5: Eh.
6: Kita kira na nak urai bagi anu mula minyak ya, bukan kawan cakap ini.
5: Mhm.
6: Yang luar la kan jadi.
5: Oh.
6: Orang marah pasti ngerela kan ya bu.
5: Mhm.
6: Bisa ligi yo untuk itu bunyi.
5: Mhm.
6: Karena si ligi yo yang kita orang cari liaga, last marah rata yang kayu yang nago obo aye.
5: Yes.
6: Last marah apa osir mamunan yo national customer, sugul.
5: Mhm.
6: Nah last marah rata si na defini, entah ini jangan bare bara.
5: Mhm.
6: Wal dasar.
5: Ho.
6: Pokoknya kalau.
5: Ide lo dulu.
6: Pokoknya kalau.
5: Eh.
6: Nah, lainnya nalar gua ada merah lagi rani cuma rinyal dasar.
5: Mhm.
6: Kamu ni siapa?
5: Yes.
6: Nego.
5: Eh.
6: Kaga main lo.
5: Mhm.
6: Eni nego juga jalan tarian.
5: Ho.
6: Nah, nana suhu limit sistem.
5: Mhm.
6: Nana suhu limit napa dalam seminggu ada tu.
5: Ho.
6: No lola yo mera yo bawa rala bo ore della smada yo bo.
5: Mhm.
6: Nego alasi ningi tengore dani.
5: Yes.
6: Kira yo sawa sawa.
5: Mhm.
3: Yes.
0: Alexa.
3: Ya karibu Alex.
0: Kutoka Meto.
3: Eh.
0: Pagire live ndio anaidi marejo.
3: Eh.
0: Ile jara lala ni kok physically. Kage ni jara lala ni korongi asin.
3: Mae magrasia endugi abana na silgenda either governor ya grao munukura.
0: Ni na po ina ngira lulu.
3: Oh yes.
0: Wode lala ba endugi na silgegi yo. Na bero drag ni yo gar barbara ele wangu te junction or bisin baga mero.
3: Eh ele kaunti lo.
0: Pagre la ine mera raera guarda ya ba lo miru riwana zero agara sage.
3: Kanyo.
0: Pe wode ngumora baga na riara na gerim baga sai.
3: Idia bigar maram.
0: Me akuna maram me ku entri la rugo griola ba ege sage yugo
3: ko. Pero shi ga a o shogo oltinga me me ngo ne me bigar maram nyo.
0: Mera bo age nyo from point A to B. Ni shugo ya bua jo kirasa.
3: Ho.
0: Kage we national akuna kiti mendelea.
3: National.
0: Where an arrow by the bar? Well, the apple would jump all over by the bar and Nidia can pass aside.
3: Oh.
0: The Niara and Araya function, Piara function, Nias number and Asal already and Pagwit in the way being Mangahio or Roman do Limpur. The Nara and Way, Nedum would yagir the alarm, Medina by the borrowing me.
3: Oh.
0: Well, you to find a duchinum, Tom Peleke. What is if I live on the Ayoga Vigigig, Vigig?
3: Oh.
0: Kemis kegra shugo no gra kara iya gwa urike. Enilo anala sibral ne ampala ingero ni pilo kemis fulani ala urike.
3: Ho.
0: Ne wora na iyo gra do na ir masa le na lo le le na la mende le ni kedola.
3: Wora na shodo orbunge ito senetai kanya bisili gendai.
0: Wora na na ir na lo na iyo orbunge na ra ide mad meri na ri ento ni ide do na i ke ara wora structure na boni gro duane ne beri na ri na doman. Ne ra shara gide bagi.
3: Ama na ra shara.
0: Urubungi
3: Nesharage mebolo
0: Nesharage mebolo wakira lagi rahaga nye structure lagi akuna gitu
3: Nide manenye?
0: Ne, iye, ide wakake mebolo akuna sima aja mere ndo gina ri structure kere sharage Na iraba ikina inowe pashiru gulele shara
3: Ah, shole
4: Tiatu wa mayana, mila mari ya mugi shugunya apudu kwe ya hatari sharani miadomu.
2: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
4: Wore Ebola na emoyan torono na ishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kage keti loshon lelatiam neisha na nikiribom wore Ebola na kita suroi tenembungo sarge aragen kamula koltungani otam kita suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruwata gigompeni osintano aragere nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itumsi tenembungo sesen loltungani owa Ebola wore Ebola bole na moyan na geko imololong egitidwe lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorodeng kwashoge ni lobishote ne bosi e woltungani osarge limintekim tendo lajo e atakolo bulabul arasho e atoltungani liyolum tege bayke won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngorwe mbata esiyoginoto toriboke won e richard poke so janka kto sabuni wenkare narukom arage asishore alcohol sanitizer menye gake lobar arage na taroto koltungani o atakolo bulabul tena ye ora marito ltongani ota kulobo labolo tasi shorengilani ni grip a protective equipment nimbote lobisani le biotishum minto kia paran ilo shono otoli mugiajo ketia na muyan na atenelo metaa ebayita parana todua i biotishu ino tongolo ngitikita mobo na atenidol eator bulabu lile na muyan tosho report inakatake minto kisi anyankiri o ungwesi o motonyi ana nagurkeon yegenyi ngolin arakyo eyai matarit lelo olo netumiki ebola nimikinto kisi aeta mana ormarenke kake mato sujira tuta oseba oita yu ministry e biotishum ure tulikili kwa yoguta ironya star 719 hash rakiwoshe simu meshomo 719 giro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 rakibaki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together We can stop Ebola. Wuri elera chuti nigeaga ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGPP.
1: fere mayam
7: wori do lol dungani pele pele ngishu yenye neti yankati ni nemeli muno.

0: Kiolong ejumamosi sarumunare enkakenya omita shoso mwane enkakenya ibuitare anjina nai Maya FM.
1: Mayan FM ekenyor poki ngai etumito yok enaibora jijik
2: AET
1: oloroito
2: oloropila
1: olenkumei
2: olderkesi
1: olopito
3: Mayan FM
1: etumito yok ololojikoshi
2: ekibore olokirikiraya
1: wafo
2: wamba
1: tenebo otale Mayan FM
3: ewangwan olosho
4: Mayan FM
5: entai serelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo emdama ibwerare chief letterbo Olle koi pa.
6: Enegrada noi. Aya, erda ekipa rumendeto li waljamba ila irara murua anga sayet
7: salangar mopia samanya leuka osikar siangau.
6: Eme noro anda roli ni.
8: Itu bodi angkar nai.
7: Dalip dek sudah. Yariaga ngorwen kapande ambabalino arashu ambalayino era dolna jo era ena inuja nako
8: nanana yeranye kayinarum ala oshele na bisha kelelek alikyo lungani laibongeza na bisha adala

0: Enkata nikibonu tenebo analtunganak lenkai kiroloshobo woserem enkai nabo ore alamisi ndarikini tomono nabishana ela apa liudo 2026 eteto sauni enkakenya mbaka satomon enteba nikiata entumo enkomono te KCB grounds enkolong emakeona enkomono enata enkirudunoto nikiyaunye county ang dukuya olaitorianim ore nomono neredenita singan lenkai le Kajiado county onkanisanipo Okin, tenebol tururi lenkomono te county Orkejuado. Wore ororei yorike no mono, ningwa embuku eweli ematuare, orkeredi le tomono ungwana, metabaiki ole tomono na abishanam. Wore turukili kwa yogud, tangamai Bishop Philip Topisia te 0707-078-577, araki 0720-479-608.
1: Ehe, nka ulile ati atuwa magian online ni ngoni kakwa doi igira ingoro ashu aikili kwa no ati nateipa adulta noru kilikuwa hii ejeito nkiroro kino ninye era ekeji Abigail from Oloibelibel Abi nchiliwa mwanara na jasa 12 yegu ejeito mambo silu natafuta kijana anajiita Manu please anipigie ni mimi Devi from KMQ Manu Radio Devi Erike MQ abeye iwoshoki esimu Malta joka ngae nana jiro atupati radio mutengeneze kashoro basaina Okay kigira naka ili ya maritene bole nini ngoni kakwa roi igira ingoru ashikili kwanu Hello Ninyena Hello Yeu
2: Mambo
1: Fiti sana Karibu uling Nimepokea salamu Aya Mayen FM, halo
2: Halo, Silu
1: Yeu
2: Tome, nendoza
1: Ii, papi
2: Mano, raba, dagimiro, leburku
1: Tala, marere, ndio
2: Aralama
1: Aya
2: Adela maji ngare?
1: Ii
2: Kalengan yang ini babar yuri. Amelnya misalnya lagi babar yuri tu. Nah, ada maju juga. Kalau dia mana juga maju. Nah, jadi macam.
1: Aja sama sama.
2: Aja.
1: Okay. Mayen FM, halo. Yeu.
3: Ibo Ling. Anak aku tak mau sa.
1: Hari Ibo Ling, kaki mana radu?
3: Na wa mema, yu ya nika wadu ya wa ya
1: Gweli
3: Era suwar
1: Kaseri ya ntukul maare nyamali Ado shibiyan kaipi
3: Yes ay Ado shibiyan na gweli
1: Ho
3: Ado magyan na rol Ado na yung watu na no Denya samuel Ado na langa diya ma Ado na yung watu na lumi diya Aga agak sih nara lu enggak enggak ada yang Ama ni ngirim aja umar rosi ke sini.
1: Mau berapa iya rana bayenye?
3: Iya kita rela, kita kasih mau kita rela lain ini. Aja nade, orang beli sih. Ini lu rosi jadi nado umar romo no jam. Kalau sih orang keluar deh, karena enggak ada nanyala.
1: Aiyah sawa sawa.
3: Aiyah.
1: Aiyah. Bayenye FM halo.
4: Halo, silu.
1: Iu.
4: Tunda.
1: Iba bi.
4: Nana da mama saidimu jengo shozi.
1: Karibu le mama saidimu.
4: Ara lunga la imista.
1: Kalo ilo.
4: Imista na ngana na jine waso.
1: Ii.
4: Ngana hai na jine waso.
1: Mhm.
4: Na ara ngana ji. Ngana na jine si andrayo.
1: Mhm.
4: Na ilo imista ngana hai nene lai na yori geri ya.
1: Igira da ingoru. Migira imisi gira.
4: Ajo gira ire nigi nigi doni wosho ikesu.
1: Okay, sawa sawa.
4: Ai.
1: Mhm. Amumbi nake no redo iwal tungani ne kweno shina na igre ingoru ashu igilikwanu. Pegrumo gini nake aruliki ajeneti yoltungani oruningo eneti ajigiri igilikwanu. Ashu tena ninyo penyo ningiro igira naka igilikwanu nikosho ke simu ashu aningoru nake vile enirumumo. Bayen FM halo. Yeu.
5: Nando ngoro yuni.
1: Karibu.
5: Ya garamaren.
1: Ee.
3: Sawa meromo lagi yo ya le roro bien ya yo yo le go
1: aya
3: aya bani mo yo ya
1: ma yen fm halo hello
5: hello
1: yo
5: tole
1: e papi
5: Ezekiel do shubini
1: Ezekiel tala maradu rendio
5: aras na nang kana sharinya na nam tana baye na rilele wana diolo seria
1: keji no ngai
5: ijangai mama kelei
1: mhm
5: ijangai mamomo
1: mhm
5: ligara na gara na bamba
1: eh
5: na wajira yapa ngorora na namba na bagara
1: imini yangu nanje
5: Ijaba
1: kami nak, ini nak line kaki di line agak rusuk. No, line agak rusuk kaki. Kami ronaba nampani seva.
5: Ronaba nampani. Ibai.
1: Aiyah, sawa nindi ibasi day.
5: Aiyah.
1: Kabisa. Neki grana ke airia maridene bo arre kuna san ente iba kaki. Online ini ngoni teniara roi arusi, teniara birthday, teniara nage anniversary. Teni yu doi ninye bajia amujo la jo ore roi bajia arashu uchipo ashu roi ninye pizza ashu enkuku na indi mrage nikijarakini ni hakin karatiang nebo sininche aifurai ya jameni indi mrage ni order nebik order tena oteli na jo enema saikif na ikiasagini aneni yu olene ni ngoni iwa kunamba mera ore risharapokin ni yu keki ni yu nanarugiti narolikyo olene ni ngoni na indi mroi anoto 011-99-38-445 tosho 011-99-38-445